kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli ni jedebe ifa buna ga de nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi